0: Ombadu aikoka ehuo omundu wetu guna okuoko kuwa kokuepa obinamunyo monganda uisane wakusha una ehuo oshinamunyo shetu momuganda shimashitukusha ondu po ongombe peka pahewa omundu nguno kuoko kuwa shat the poshinamunyo shiko kashimanga onyama yewina ishata nawa irira onda aguna washinene kudha omundu nguna ehuo ewa omundu nguna ehuo evi obinamunyo kabi kwa kashimanga visasa onyama ishata obimbakete onyama irira ondorodhu ikara shimuno omisepa na uliri okusha omundu nguna ehuo evingo shimatudhe po binamunyo mumubanda wetu aruhenga tupahe omundunguna ehuo ewa mena kusho nyama yetu ili wa iyo bandu bahende numonganda omundunguna mukazendo omutumba kadhepa oshinamunyo mumubanda oshinamunyo hoka shikoka onyama yewi na ili rombi kusha kuno mutenya omadhe wonyama yekanda uliri onyama kaishata nawa ousharika ne bandu wetu aruhenga tupahe omundunguna ehuo ewa guno nyamombwa alirongwa dhepa obinamunyo mumubanda wetu ombadhu aikoka.
1: Mamu mudo. Ojibarikiba. Omarako.

0: nomo ico kuja ko kugenda kimbere ya ose ko cyane mbe kabigi baje ndo mbango kwina kwita skole kako bakaye ndauri mo skole njo nure mane wanjembo ye biri mwana masere mu biro mu hamba mwana hamba bari anyu njo mbabe njo kure ne njika yata nawa yatenye twa ko shumwise ai katawo aku tuwa kamende jise mu je khepsa Kotro ke ya ko skole, skole aja iham, hongade iham, maspe iham. Anjo skole no gaina hostela. Aku chete tatu ya bunda wino wi, ka bisa no ko shoko mutu mumu serandu. Oke, bungu ke ya ko skole. Amaru imba ke ka no, no kamende ko mbabe, no uche ka indi la ko binde. Ka inda na anjo kwe tu kokule, no kono kono mu heke, Wanita yang jauh aku jaya demi saya penganda, walau mahu memperoleh untuk sekolah, laga apa pun cuma bawa yang mungkin orang mahu bangga penganda. Ya, aku kau penganda. Aku sih kain dan orang itu dia kau sekolah. Nanda itu sih cuma pula memakai, mungkin kain dia kau. Itu kira umpama, bagai anda urusin ganda, menyebiri mana materi mungkin orang mahu mana mungkin. Sekolah ini sangat penting, sih dia kau di nanti. Etete mukoro ba kongo ba tenga muami akumano hambo umu. Mshirika juu kuhuda na njoo hambo umu njoo hambo umu yake kiasi. Kipuru kusaidia Afrika. Na ndo midilda dada tuhongo na njoo na mahangirongo. Ogu ya tukia na hambo umu njoo epaka mje hambo umu njoo. Nuri mani. Ogu ya wakwetu mukori pamoja. Mara hii tumani njoo kwenye kongo viki. Hore no mri sama kwa mi aka por momento ya ka kuma ngira ngono ka ka pa mushi panga tinen pote bane ne wanje mba besha ko no kwe de koskolento ko kure do ko na ruto ro temba no ko na shi ka to na fanango po mo kar he ha hanji mu opo ya panda kwe ko ma ya waongo ya kura Nunggu abang bari, ini harus 69. Nunggu abang bari, aku dah kau tu fokus bici. Bici tak mukul mundu anje. Tatkah kau ini guna syurga sekolah cerewe nunggu arum tengwa bici hengon be Aaron Fritz. Asyawi, omah cewu yang suara saya tu ragu saya makan itu bici. Oh ya, ini bahagia nunggu bici nau no. Jadi tu bici. Oh ya, nampu mui. Ani ba utu na umi tiri mukini ne pasi ngasi le pamu. Emu mu chebe kugula mukurumbi. Bari wangu kuri kiro ria bese basa na ngomu nuno ani to bisi li ondaro bihole na kwete atiye to utu ndasa na he mumbamba. Ya kakuche si kwa bini po mutima mbanda unyanya nda usi tivi. Ya romu ngo ha ona hambo umu kope pogari mami ngo hambo bari. Ani ba utu umi tiri nyambo romu ngo na hambo ndato. Paonga posko lenjo kwa masiye umomirongo hama mbali na adu umomirongo hama mbali na ine umomirongo hama mbali na ine papa tu posko lenjo njiku isi osi alu ya veranjo pape tukoro mitiri nima eto kwa honga posko lenjo etoro wa wina pamu ino mitiri ndo wangwetu nda wama tuka uto posko lenjo umomirongo hama mbali na ine eka honga ngo kama umomirongo hama mbali na hama ndatu Kumilongo hama mbali na mubiu, kuna maho ngero, kumbabiri ya umisiri, mai hongwa kwa nguviki, nyo mburu alaste, siuha ile niyamu chumburare kaina ukako. Nguviki njimba angeli kwa milongo hama mbali, mwekei kuna milongo hama mbali na mubiu, kama na umisiri. Kutoka, kwa himba kutoka po skole hinge yo, kumilongo hama ndato na mbali, ili shuru shio skole chokeshi. Ambar sabun pakai. Nana, baru kampungan jinai kembali mana rukuru baru bandu bahem nama cuci. Nana, baru bintu bato. Ambar nanti nanti kembali mana cuci rosai ruru kami nak cuci. Moni romu mesti warna wau rosai romu reman, ma petol reman. Wau rumbe bela, waktu cihau to, waktu kakambe, cuci reman ambar nanti cuci. Siapa rosai rosai ruru? Sehingga ini mesti ada ibu jenazah itu di bawah keluar dari mana, bangunin nauna siunggi oleh mana, awangji punya dah kerja mohon anak bano, aku siapa yang besok keluar bandu, bandu ni bawa mukha posu, anak siapa mukha nuan bano, Iba a caber acá, no, yo no, yo lo dije, mojana, se pose, pues. O si no, un ritmo, a cual es más, no, pero se vio que está tu limpia, así. De esta bandu. Como un hermano, un uno, guaja caenda, guaja jungire, guaja monu, un hermano, un campo, un bujero, ocurre. O va a tu alemán, no va a tu alemán, no va a tu alemán, no va a tu alemán, no va a tu Okusha, tuvo okusha wale manesha wale hore kwa haa kutuwa ke hiyo mbete ananwe wale hima liwe hima kutuwa posike kumongwa mkulu muto nda taibiro onaho oshinwino oshinurushua kwa injambi mwane manesha kakungulwe hiyowe okuwa injambi na njakove okusha alikane deli pedo vini na njakana ngo mwane mwane kutika kibwa atile wale manesha alikane amu impia hii owa nashe wale mane kwa muhore Kau mohle ke kawandu, malam guru puni mebun, mohon nao. Aku sya, mudah aja. Nenek bangku gue dah tembok sya. Di esok bandu, pada mana bandu pun ada. Hei, esok kuliah aku cikgu kecehi, tidak kutuk nai nao. Abi dia bermakna nurupa. Ya, aku sya. Oh, barai tu kasih wanyo, gua kau yang nurut mana. Asya, atu dia jero kutiru jenda si nenek. Kumu nene, ungura de ulimbo marauri, deraka nulizembo kashuri nawa. Ma bapi ane munu wale mani bep, baoroka niso unna kwa bando mundu uhero mwore mani. Ya, okusha, moraji mundu wanyi mwamla petangasha nisha nao, nuno mba, sikwa nipewa, nomba ni kile kucho horomende no honga ita, kwa nuwa mbeti wale mani, bebu no kama, mashomba tero. Mena kucho mungu, eka naka mwura kwabri. O kamari mangu kia kumone mane kana kene kuwebwa ya kushano haya kaya na muthi mo mupaturuke na ku na mnyomo mangu kunguru mone mane wengo onde no hima muno kama ni o meninge hili na halmende muto mashauta
1: ndiri pepeno bana shimo na muno kura idishwa mimi nipo bana shuvengo bari mane bari pei baro bari mane bana bari muno poshine nipa apunga ino shipeno mashirumu shipeno mone ne muno mashumure mane muhingombo mora ito kushapeno bani mishivashivi behore kubana sheva o bari mane shipeno mashirumu mure mane poche uye neno kubada po kupetu oromeri hongero kahi nombo mode uparisa bisho mundu no hongwa romiti rirukuru ngu kushavi umunene ngo marido mupaturuke okusekama okutoro mwashu wengi okutwara pokikore kaanijo
0: mundu anje ami mede uparisa kushavi na hika titi peo upupu mena usha mwakao dosko le nombo bare mani Aku jadi kaule mana yang bagus yang mundur kakenggama, kaule mana yang bagus yang abis rumah kahwin he, ini memang aku dewa pergi ke mana nari karena si bini aku apa injam bi, tu orang kan dukai ngotak aku sekolah, rumah kare mana diri uridi, kakele mana uridi lembruk, mampi anu rumah muka muka muka hupa no, ini aku sya mungkin mau ya aku sya. Tudeko kwa nombo kwa nguo kuhoreka tia njomba nguo kuura etewe nimbo alema neno tulipamba leno kushia eto andu anjambi eto andu shiwana ya usineo mwisho ningila nao omu kuhisila kwa mwumuni amimba unguro vinde ni mwisho wakauta hongo chashime kuraere nao eno mwisho mwisho tundandano Yo shuru shi shkole chokehi, no kuruo shuru shi tide chorubebe, principal, acting principal, mwito peke peke, nani trope shiweke, o shio keko shiweta.
1: Nure manembo.
0: Mwumayo vye bari, na hambo mbari. Hanyo basi taomburo minoko vitano, na andano. Na yo kulanga batu yepo yo shio ke, basi taomburo mwongo na mwiyo pehi. Nui gare yepe hi uriri, na yi peoru orutu mwako ori in Afrika, Ruputa, rukuru ni sawa ndwe du komati. Etoro wangu na bihe ni bino kahambo keli kwa kama ina kwa njibango. Eto shungu rahi. Eko kuro ngeno mbure umbura ndano wakuro shungu rahi. Eko mbundo ubitiri niyo. Muno wandu beno zonto zutada mungo njeroncho. Hau choku hina kuri mpia hingo. Motu sawa fenda, mamayowie bari mwana na mayowie bari mayowie na imwe. Kawate la puno wakwetu kwa kahanja, ponieta, ukutaru roma mbonga nga isha ngoo doktor kamupingenenga, puno wamiti la shiro wakwetu. Okusha doho mbaroki enda kwa yunama, ukakonjiso diploma mwamarakangu wa Afrika nga. Okusha nukura makumu engo uli. Okusha ori mbia hii,

0: Okwa, atiki kureth. Nuna anoho, unuhuthi waro wa mashiwithiro, guhutho uja waete ni matare mumeho, kombundo mbuthi ya mautu kureth. Oshuka thoma shiwithiro ya punamba, na mutu yoba kunye njipo, na kuchuwa njongkara hii njika indapo. O mashiwithiro ondhiro, o mashiwithi uomba, ngu mutishi kwe. Yeah. Shuka temuji ngomba ngu mutishi kwe. Ya kehimba ka kuno nomara ndari kujati tiyaro enje ngodi ya bika ngombu tichi kwe ngomba pira de jero gane FM hello eh kore gora madre pon ngano
1: bagara na DJ Misty ah ami buka mogoto ndari re pa ndo anja na DJ Misty ndari re po mati tira jigo po bana jira ya kamjembo ngora ko ipara kata wando nyo Wahandu me, sitale. Orang gue hembo kan lumus air lewat jimu ini. Ya tu gue jepara nak bingi pokong gue hembo. Ya, pakan jimu bo juri. Usia ni ya betul gue, lipre ni aja betul nangge ni. Hari ni awak mahalu gue, kamu hantu gue orang jinda, enggak biri awak jepara. DJ Misty apa mana? Kalau gue jikalau ada jomblang, gue jikalau jepara moga.
0: Oh, urik jomblang ga?
1: Oye, yo me blanca me llego ahora, Mogat.
0: A mí siempre no. ¿No cantan blanca?
1: Ay, yo, pues ya no. No, pues ya no. Yo ya no, yo ya no, yo ya no, yo ya no, yo ya no, yo ya no, yo ya no.
0: O vas a ver, no blanca, mi mía no cantan blanca.
1: A mí, yo me blanca, yo ya no, bagura no me llego ahora, Mogat, yuri.
0: Oh, yo cantan blanca, mayu.
1: Ni mayu wonda ndeko ara lukuru magati.
0: Shibi ndo kana blanga mbari.
1: Atatatata kwa noi. Imbona
0: ba. Inde hore ni munyanda ko munda ini shimondo no kupiti zo ina munyopo munyanda ngu ndo vina munyama uviri mo byunda.
1: At e hore ndo ri nyanda. Kali nyanda ko munda ri nyanda lukuru liri bomulanga nambali naji abidi.
0: Yeah.
1: Moine that's the way janao. Ini jadu noji lah setiap buah dulam.
0: Ah, muka pahami bini munyo.
1: Ya, tu anggari sandi na bisa na bini mau kuti pohon dulu lah kajurum ba.
0: Ya. Oh, bini mau kuti, aku mau berani radio.
1: Bini mau kuti na bini bila kita nunggu lalu lagi tu nunggu lalu kaya kaya ruan ni. Nah, budak ini nasi malu.
2: Nanti. Unambo, unambo.
0: Unbawai.
2: Omenungo. Oh. Okudikunoma okudikunoma paruka oya munu wi uno kangoko kanjithe ba
0: yeah
2: wa trako uefona
0: eh
2: onangalire kushongea mama imwene ne ponjo ino rukaro po ohwara kata munu ga madu uimbe yingo nanji hongo mbuya kamburo mbanje mbeni
0: euno
2: ana umashike na kuivu no vengusha wanu nga vefairo dharati omukuti
0: kaka Ami basha vitwe fare ratio ko mukuti ga ikai ko mbako ai kana una mat
2: ayeyeyeyeye
0: ya tadana mito ndi tuli mprana tambe chizo chanje matungire uri ratio ya una injo mbude ku todo laptop ande tikimba da chido ndamba ku yangi ku yo papire yitorokwa katika uno muno mbude maitho kudangina ku chawa ingrisa ma bichiti ne hiru ando ichi no south africano ye eh Jangan mimpi aku nak kira. Munda muda suara yang gue aru kau. Iya. Kita gue kuturuk kumpul deh. Pue kungkra ini aku cua uli. Suara kau uli nawa.
3: Nama biri nawa asik eh.
0: Iya. Uli nawa. Gue kuturuk kumpul deh.
3: Iya. Hari kana.
0: Iya.
3: Iya.
0: Bena donda. Bena donda pilih batu kira ni.
2: Munda aku kira kare.
0: Ina mimpi tadi tiap orang dek.